0: kachamiheya na vetho wechechela kauni wu wechaka mbarakan ku wakhala phama
1: tiwe kinaya owakhela alejo ati yatanra owanile kinchuna wape ayole aphama mto omusikano mwana kutepo wala mela
0: ku ohape akaita purutanari ahapa mwana ku hangwala mela na vetho kweo phanya
1: Ita buruta ni hapa. Mpwena namsiveliwai.
0: Anamsiveliwai moya. Soga so kwea wapea. So sivasha. Na vetotisa kuru. Kina mohusia wapea.
1: Ahe, Sara. Kina muereria.
0: Okiroro mele moya. Anamasivela.
1: Iya. Olelo ka penye mathapa a itapu ruta ni hapa a mwanako.
2: Alima.
1: Tia.
2: Noja ela o tepa o siva o redi hiwe.
1: Oho tamalane.
2: O kicha nede kolia maiku o tene vate vava.
1: Murwe o chuna wanyo.
3: Mwere sihi ano. Mujeso osiva siva ni ikani kani. Mukale ojo mure cheleni. Osiva siva sha, okalao ni ochuna sha.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itanto amu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Moni, olampuro muna halanyu ohusera makalelo ojikinya mitipo sa ebanku ya Mosambiki. Olelo na hala wa uhisiani makalelo ojikinya ekankonya emoha ya ebanku ya Mosambiki enaichaniwa metiksi. Vanihiko motoko wiwa olocha sa ekankonya yele naichaniwa metiksi. Mosuela manera onchapungiweye. Metiksi ekankonya eno mkavihera muchu oliva ichu imoha moha mabanku otene ohilekele nyevo. Okusa ikoroa sa ebanku emoha avokeraka ebanku ekina mahiku tene iwora so tene nari ni omala wesemana. Oneri wahai muhukwe henavila mamkusaru wayanyu muchapunya mucharaka mukavihero munahalanyu leliwa. Vanonto mosuela ikoroa hai, munkalanyu ochincha vanihiku. Ni ekankonya ya metiksi, yakala ekontanyu nyume kinyu. Mokala muchincha ikoroa inapira imilio masana meli vanihiku. Maruno ekupuetanyu na nikuru. Mokala muchincha imilio ni masana matanu sametikal vanihiku. Ohia eyo, yakala ekontanyu mekinyu. Himonli vechu ni yakala upwete nari ni kuru e banku ena hala wole liherani ikoro muna hala nyo oliva mwachu na kosue la sha mkayane banku muhonla nyo ekonta nyo uiva hiwe michakasa wako anela awaku vea ohivila ni ororomelia metiksi ikoro mwelukuluku munchunayu.
7: Metiks, dinheiro na hora.
8: Mula pone reno yuara taru, lebe tala kumeno vikira kumetano na sheshe. Tiwi, sasetu ora jine dizano vimenotu. Mpakanyo, ratu busamiki, misora se provisi wa Zambezia, na lelihira juu te na njima kela mpuro, wakontinu, wawi, eporova yorembwa, ena hala were ya ni huku na neshishe ma huku makume mweri yola neche lahu mpwema ikupwe tseradu samiki msora savazambeze wa chwapu eluku luku iwora tanu na sheshe ni mitala makumararu tibu inovora itirinda kina hala ulula mpaka nyola rabu

0: nyimbu ngire hile sala nduli kodi mbuya Delta Fashion nyimbu ine imwe ichita mkanyereze ranji nzeru zake ndizipi mkofuna pangiranji kuli mbumba
1: ine nyimbu ishi nda ichita na kunyerezera na kuona pinachitika pachisa nziko kuna nangu kundari anga kalari napi ungabili mezave nzao mbakonda zio kundari nzanga uli pale kucherenga na njala sa tayabe aje chakuja nguo za njipira sa pisa vya aje ndao ndipindu vya kuhipa pachisa pinga chitika ninga bebe
0: Kodi makamaka misolo mbuya musalimbirira kuimba pipi pina onemwe pina vemwe tani
1: pinangu mpya kuona pinangu mpya kuva pinangu sachita lota
0: Basi ni ya wimbi ya buru kila pape mbuya Delta titomina pepale kodi maonatani mpyangi vila kupatani mbuya tuwero kuti munyerezere lero duru ndisafunambo ndikale mbo nkesa ndikuwa nisembo kuimba nyimbo pia buru kila pape
1: ini pakutoma ndikafanense kama ningi mwesho mumuntima makantore alipo wazinji so kisionsena na kuoza imba piri pina nyerezera mbu antu anangu ngabe ndao ina kupinyerezera kuchaye pa uyu ngabe imba mbu pina nyerezerene ndao akapipuicha puicha ndao ndazopenu kundare anga pia didi nditome kupilese rambu ndinene ndi imbi piri pina nyerezerene na pina ndinene sande pada toma na ini imba
0: ngabe kuti panango pia bulukira kudzinza nyokubala mbuya tani ngabe mwapinyerezera mweka durururu nsafunambu ndi chitembo pindi ya kuimba pire pia kuti anango ngabe kupiimba tai
1: kudzinza alipo anya kuimba soki akaimba malimba harmonica ndao kuti mbambu jate paninga forma na imbe fi chinchino chinchino mu studio ngabe ucheso lipo valimba lipo kweko
0: kodi mbuto kubalwa ndikupi
1: ine ndabalwa kaya magagade so kitepa ndakulira panyaminge ndao sekondari kondari janinga ndino panyaminge sing
0: Nimu mwene hife talonga ntomi ntomi ncheni kuti tachimeresa nkiesa munu mstudio tuwera kuti tive pyoluso na tangwi ya basa ya uchesa ninga nsiko zonseni masumano nseni sa chimeresa mbozi tuwera tichezinae munu mstudio radio. Kodi tingenda kavunza nkiesambo anawone wembu kuti nati. Kusukulu kwa ndime ni pano ndikafuna ndifike pale panangana ule mbani
1: chii ninga nchesa mejmo omono msofala
0: msofala mosambike maziko kunja
1: ya por exemplo ninga ine msofala monomo chii anandi kwa tambo ntima ndi dotori za umenesh na nyakwenda julupindo ni hale ndia kandi kwa tambu maji ntima meji kuti so George Mamad ya nia ninga kala nsashi kutara teore ino
0: mbiri za kale sini ni mwene hapo Delta nyimbo panango wakwanisambu kuchitambu na achesa nangu
1: achesa nangu ninga forambu prezemu ninga kuno sidadi shimoyo teti ndazati soki entrifia bozi pa district pali shanda kwa zachita
0: nyimbu zile kweniseo tukumba ndizingasi
1: panu hapa kuona kwanga ndina 23 tali za chisena
0: za kwani
1: za kwani
0: zilipu zinangu nchizungu
1: zilipu za chizungu
0: Mbo, ngono kuti unangira ikulu kakamwe pa mabasa uchesa. Apa mbiteleka luzanzizi na kuti andu wazafuna vesere mpyangi bida zese uchesa ako sikulonga tae uchesa.

0: Ehe, tapereka kuta pikulu kakamwe Delta na kuzindikira kuda tichita iwe ifi ninganyabasa radio. Kodi wanyerezera nyimbwene tangu ya chinjanchi. Ukafuna kuti makamaka nyimbwene kwani sifika maradio mazingi tangu ya chinjanchi.
1: Epa, porque radio ndipaidi na mai.
0: Mm-hmm.
1: Porque pinalongwa mu radio na pinatipanga pae mamizi. Nisa sawa.
0: Mm-hmm.
1: Pia zusiana dai. E por isso ainda nyerezera kuti pelo menos apa ndipedzere mpondo pangono radio.
0: Mm-hmm.
1: Kuti si anthu ale neya kupidziwa wo neya kupinyerezera konda radio ndipai na mai ndiapedzere mpondo pangono.
0: Ndimo mwene. Ife tapereka takuta ninga nyabasa radio na chilangizo ninga na cheneki ana kinkinu mafulumwe. Tuwera vesere radio ndinyatwa bae, ndinyatwa mwenye ifembo. Nkabi gulimira chilangizo radio masiku na masikati, alikiriri na kulanga mbumba tuwera kote. Tikumanike panjira iboziene. Ninga mafala kumalisa, panango, panapindu vya kote ne, sidapi bufunza nkabi mpata nduno Delta.
1: Ine ndirikona kote nkabi pindu kondare nipode bufunzi savu kote ndina timizira so... Ndinapereka takuta kunale anandiva mizizino ningeni Delta Fashion.
0: Mm-hmm.
1: Padzine nangu Domingos Tomas Franki. Napereka takuta na nzizu da kwa temu na kundivesera.
0: Tapereka takuta ndife na kubulukira kwako munu mstuja radio Musambike. Kuza tu katipasira uchesa wako. Nyimbo zako apopanango ninga tifunge nchiri ato kodi nyimbo zako

0: anangwa nyapyao asakoza kwa chemera mbaenda kalimira alembo nakonda ko zambo asakwatambo mbali mambo na manja
1: mbwenye unachimwana vikulu pangono toera nsaya zitekenye kipisoneka
0: isaoneka isaoneka
1: na basi ni ya kulima mbuya lopish mbiangi bida kwa nisemu etu kuchita pa makaliruano panango kuna ana pakati pa ubali ufamija basi ya kulima kupeza ninchi
0: basi ya kulima isandipeza ini ndisapezeka na basi ya kulima ndisakoza kuwa na vyananga sakwenda mbuto za ufunzi ndisakoza kwa gulirambo binangu binafunika kuti iwa achitigre ii ndisakoza chita na basi ya kulima.
1: Mm-hmm. Ana penu anafunza mbangasi?
0: Ine ndi nana atantatu.
1: Mm-hmm.
0: Mbwenye awira kalinga kuti amalisa.
1: Mm-hmm.
0: Anaye alikufunza.
1: Mbwega kuti chonsene pia kushkola, pia kuvala, pia kuja, pisabulugira munda.
0: Pia chonsene pisabulugira tangu munda. Munda ndi sasimba kuti munda ndi ndima inangu ya didi kakama.
1: Mm-hmm.
0: Isakoza kupungula pizinji pinangu pinafunio kuti wapisoa.
1: Timungwe ni mafala hadidi panango kuna ale ya kutizo gweri mizi mwana chintu kuenda mbapembera maufa panango mise u kuenda mbapembera ujimola tuwera kutia uone chopwa manja, mendo, nsolo, masu vionseni alina api muntunole. Mbuya lopishi, muna siya mafala api kuna antu ninganani wanansampono ukwenda baka pembera uboli boli huku anapionseni manungumache. Mjangi minafune mulonga.
0: Ndimo. Chinafunika maka maka ndi kuti ine ndi nati ndi apasi ndi kupase ndi apasi mpamvu antu. Kuti ife safunika kuti tipati manja. Tangu Mulungu atipasa manja. Safuna tipati manja, tipati paza. Kuti upo uchirengi, upunguke. Nkabevi ndi mavi nangu inakwanisa kupumusa mundu inaonseri. Kulima, shkola, ndindime na nguikuru wakamu inakoza kuti munda sakoza uchirengi mkwansi kukumua. Ninga kuti ala nenda mba pemba, manja mba karanao, mbonyi kutomera banzizi uno, mbati kinjeni makaliru, tuonu kuti mungu anatipasanji para kuti tikuzi, tikwansi kupurumu kasogoro.
1: Mafala didi kakamwe, mafala kungotesa wongu wa antu, ananzero za kupambwanyika panango mbanyerezera kuti mwambu ensene kalamba kapembe binakwata kwenda kusogolo muntu na basi ya kupemba unakwanisadi uona tuchopwa makaliro ako mbaenda pasogolo na basene
0: nkhabe kwanisika nkhabe kuti anenda mbapemba nyamajibesi nzomba na mbapemba pyonseni bibikwana munei nkhabe mbonye kuti chinafunika kupata manja kupata paza mbulima kapena kwenda kachita korio ndindime nangu inaonso kwenda mupemba nafunika korio chitambo mabasambo na ngombo ukati iyo ukwazi kupurumuka kwanizi kuona chopwa kuti ukwazi kupezeka iyo pachako iweka
1: mafala didi kakamwe era chitefe bulukira montu munumurua ni ya Mar Romeo tirikucheza pana tsakuli mambozi mbuya lopish ndiwo wanatipasa luso makamaka pa makaliru wa mwinchi chakufunika kupata basa panango wazingia sanyerezera kuti basa ngukala mu office panango basa ngupata nchapu basi yene mbuya lopisha tipanga pa kuti basa siyene basi tai lima ndi basa pionseni bili vinadzesa kipedzo pakati pa nyumba ndi basa apo alembo anagumanika kwenda mise onkhabe mbwenye mbo na chibozi chene jina chita iye nkhabe. Ndi kudikira kutipanango ndi uone ganyo. Ndi kudikira kutipanango asukarera tene panga kwa nisa chemera andi chemere mbo. Ana panyumba likufana njala. Kodi manyere zirirwane o pailopish muna pendatani.
0: Pepo pekulonga kuti ine ndi dikire ndi chemerwe. Ande mbwenye poli kalina na kuchemero mbwenye kuti chapo asachemera nzizi na unangu nzizu nangu asachemera nzizu nangu bapiti sambwa nangu chapo kaninga kuti antu akula chapo njikulubonto antu akula nkhabi kwa koza kuti asakozo nseni batipitisa nkhabi pionseni pi neti kuti